asas, orang awam boleh buat tindakan awal yang sesuai sementara menunggu pasukan kecemasan. Tahu CPR, jangan panik kalau berdepan mangsa yang tidak sedarkan diri dan memerlukan bantuan kecemasan. CPR boleh menjadi antara tindakan awal yang penting. Jangan sekadar lihat dan tunggu. Ilmu asas CPR boleh membantu anda bertindak apabila apabila tiba setiap saat. Yang penting, yang pastinya, perlu ada ilmu lah. Dan apapun, kalau anda nampak AED, bukan hanya untuk paramedik sahaja. Kalau ada AED di bangunan awam, jangan terus takut nak menggunakannya. AED memang direka supaya orang awam boleh menggunakannya dan mengikut arahan suara daripada alat tersebut. Jadi hidupkan AED tersebut, ikut arahan, lakukan seperti yang diarahkan. Dan kalau ada first aid kit di rumah anda, terutama jika anak kecil, ada anak kecil di rumah, anak berlari, bermain, melompat, jatuh, kecederaan kecil boleh berlaku tanpa diduga, siapkan satu peti pertolongan cemas di rumah supaya peralatan asas mudah dicapai apabila diperlukan, okay? Baik, sebentar lagi kita ada lagu-lagu seperti Sudah Tua Menghimpun Dana Agar Kau Berubah, Azian Azian dengan Putus Terpaksa. Juga Jenny dengan Dracula. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Dengarkan dulu lagu ini, persembahan Cici Faramida dengan Wula.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami, Malaysia.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan MyInvoice.

persembahan Wali Band dengan Kekasih Halal. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama-sama dengan Kekasih Halal kita hujung-hujung minggu macam ni kan. Alhamdulillah, nikmat apa yang didustakan lagi, itulah nikmat yang diberikan Allah SWT untuk kita. Bahagia, gembira, ceria. Kita harapkan moganya begitu kepada semua warga kota Kuala Lumpur yang pastinya dengar kami juga di RTM Klik dan juga live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah, di luar Lembah Kelang ni memang boleh dengar kami di mana sahaja anda berada selagi ada line internet yang padu. Kalau asyik lag je, kadang-kadang rimas jugalah kita kan. Asyik lag je, bencilah. Tak naklah tengok, tak naklah dengar. Macam tu kan, biasalah tu. Jadi yang pastinya kita harapkan moga semua dalam keadaan baik-baik je, okay? 8.19 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Almaklumlah hari Ahad, kita faham. Apatah lagi Kuala Lumpur pagi-pagi je hujan kan, sejuk. Nak subuh tu tiba-tiba, alamak, hujan lebat. Subuh sekejap, sambung tidur balik. Gitu eh. Kita harapkan moga apa yang anda rancangkan hari ini berjalan dengan lancar. Pastinya besok jangan lupa saksikan FIFA ASEAN Cup 2026. Malaysia akan menentang Indonesia. Anda boleh saksikan bermula 18 minit malam. Sepak mulanya 8.30 minit malam menerusi channel ataupun saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, okay? Baik, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada lagu-lagu yang bakal menyusul selepas ini.

Turn the Lights Off. Lepas ni berhibur bersama lagu ini dulu, terlebih dahulu persembahan Ellie Kaz dengan Suara Kekasih. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu persembahan Dato' Sharifah Aini dengan ingatan yang manis di bulan September. Kita harapkan anda ingat yang manis-manis je, mana yang pahit-pahit tu kita tinggalkan ke tepi. Kalau boleh kita buang jauh-jauh. Kalau pada saya bulan September ni birthday bulan saya kan, bulan kelahiran saya. Tapi ada juga perkara yang pahit yang kita terpaksa telan kan. Kita lupakan saja, kita ingat je lah bulan birthday saya. Walaupun ada yang pahit-pahit tu kita buang jauh-jauh. Macam tu 8:36 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang mungkin ada banyak masalahnya kan. Kemurungan, apa yang perlu anda tahu ya. Kenali tanda-tanda kemurungan dan dapatkan bantuan. Antara tanda-tanda kemurungan ialah sedih ataupun rasa kosong berpanjangan, cepat letih dan kurang bertenaga, kurang tumpuan dan sukar membuat keputusan, mudah marah ataupun gelisah, hilang minat pada aktiviti, gangguan tidur, perubahan selera makan dan rasa tak berguna atau bersalah. Apa yang perlu anda lakukan? Jumpa doktor di hospital ataupun klinik kesihatan, jumpa kaunselor, rehat daripada rutin harian dan pecahkan tugasan besar kepada langkah-langkah yang kecil. Kemurungan sebenarnya boleh dirawat jika gejala berlarutan sekurang-kurangnya 2 minggu ataupun mengganggu kehidupan harian. Dapatkan penilaian profesional, okey? Baik, kita ada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Juga kita ada Celine Dion dengan Because You Love Me. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Kulit dengan Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL,

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organisations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Mohamad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Mohamad menyuruh semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this disputes, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Mohamad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Mohamad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah

0: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.
0: Hujung Minggu KL.

0: Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amiro. Persembahan Iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang membuka tirai jam yang ke 1, 2, 3. Yang ketiga bersama dengan saya, Mimi Wala. Untuk hujung minggu KL, hari Ahad 27 September 2026, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jam yang terakhir bersama dengan anda sebelum kita berikan ruang udara ini kepada Andiana untuk pilihan Hangat KL. Kita nak ucapkan terima kasih kepada yang berada di live TikTok lah, daripada seawal pukul 6 pagi tadi bersama dengan saya. Kita ada Kak Zawiya, Din Lanai 90, Hazenat, Teha Yusof, Lia Syas 82, Wadin Tubiran, Kak Noh Insan Terpilih 7112, JJD 23, Shina, Kak Leha, Liza, Nas, juga Johnny Dugan, Zaini Saini dan juga Nur. Terima kasih hadir bantu saya tapping screen. Sampailah kita end live nanti. Ada yang minta lagu menerusi live TikTok pun okey je, kita akan layan. Kalau tak sempat nak habis pukul 10 pagi nanti, ruang udara ni kita akan berikan kepada Andiana. Walau bagaimanapun di off air, di live TikTok sahaja kita boleh dengarkan lagu-lagu pilihan anda, okey? Baik, bakal menyusul selepas ini. Kita ada lagu SYJ dengan Ini Nasib Kita, juga lagu
1: Itu Bukan Alasanmu Berpisah Denganku,
0: Biar daripada Persembahan Aceh, dan juga lagu
1: Jambila Kau Adir Bagai Satu Misteri,
0: Persembahan Hel Husaini dengan Jampi. Dengarkan dulu lagu ini, Persembahan Westlife dengan I'll See You Again menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Persembahan Dato' Awi dengan Pedih, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1998 baru saja menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami dan situasi semasa bacaan IPU di Kuala Lumpur, kebanyakan kawasan sudah pun berubah ke warna hijau ataupun selamat. Okey, kita harapkan moga hujan yang turun 2-3 hari ini banyak mengurangkan keadaan jerebu di Kuala Lumpur dan kita harapkan moga terus pulih daripada jerebu ini dan anda boleh meneruskan aktiviti di luar seperti biasalah sebelum datangnya jerebu tu kan. Dan kita harapkan moga udara ini akan terus sihat sentiasa. Walau bagaimanapun keadaan kurang sihat, masih lagi tercatat di sekitar Johor, terutamanya di Johor Bahru dengan 156 dan juga 163. Anda yang mungkin nak ke Johor mungkin boleh bersiap sedia dengan pelutup muka dan sebagainya. Okay? Baik, kita ada Hel Husaini dengan Jampi, juga kita ada X Factor dengan 7251364. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Mary J. Blige dengan Family Affair, menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: kereta. Saya takut orang tu. Saya daripada kecil lagi memang minat dari segi arkitek. Pembinaan rumah bangunan dan so, tengok pada tu. Mungkin saya akan ke arah tu ke, insyaAllah.
1: Okay, let's go.
2: Alalalah sayang, jangan marah, jangan pergi. Kerana diriku tak pernah mencarimu. Hai, saya Keba. Apa cerita di sebalik lagu baru saya ini? Semua itu saya akan kongsikan dalam KLFM Zoom In. Jom dengarkan saya, Keba, dalam sesi Sembang Santai, Game Menarik dan Persembahan Live Akustik Alalalah Sayang. Ahad 27 September 2026, jam 3 petang hanya di KLFM 97.2. Saya Keba, jumpa anda dalam KLFM Zoom In.
3: KLFM Zoom In, KLFM ini baru KL.

0: KLFM 97.2.
1: KLFM ini baru KL, 8 minit menghampiri pukul 10 pagi. Kita akan ikuti Dunia 10 pagi sebentar lagi. Dan selepas itu anda akan bersama dengan Andiana untuk pilihan hangat KL. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Waktunya nanti saya akan beritahulah bila waktunya. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Walau di mana juga anda berada, yang dengar kami di live TikTok pun terima kasih bantu saya tapping screen. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Luka Sikta Kimi Kimo dan juga Salam Music dengan Kemana Ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Radio Malaysia KLFM, citarasa sebenar warga kota. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agong PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipun berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya N Dayana untuk pilihan hangat di KL FM. Ini baru KL. Jadi hello KL, selamat pagi Ahad. Kalau anda tengah breakfast atau tengah driving, tengah kemas rumah ataupun baru nak sambung tidur, jangan tidur dulu. Sebab sekarang ni masa untuk kita layan lagu-lagu yang tengah hangat. Inilah dia pilihan hangat KL, 20 buah lagu pilihan yang tengah trending, tengah dimainkan dan tengah menjadi bualan. Bukan berdasarkan undian, tapi pilihan yang sedang hangat di KLFM, di platform music dan juga trend pendengar masa kini. Dan 2 jam ini saya and Dayana akan temankan anda dengan lagu-lagu yang paling on point. Jadi setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Tak perlu nak vote, tak perlu nak pening nak pilih lagu apa. Anda cuma perlu duduk, relax dan dengarkan. Jom kita nak layan 5 buah lagu di pilihan hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tapi sebelum kita nak ke lagu-lagu yang best-best tu, kita nak denda dululah AP Syafiq dan juga Andayana.
2: Hati-hati nak denda apa kami berdua ni?
1: Okay, saya nak denda nyanyikan lagu Dua Insan tapi bertemakan nak pergi makan lontong pagi ni.
2: Anda sedia?
1: Okay, boleh.
2: Okay, jom kita cuba eh. Kalau salah, kalau Cik Eddie minta maaf tau. Kami bukan penyanyi.
3: Pagi-pagi ku teringat lontong, kuah lemak buat ku terbayang sayur.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Along tak kuat.
1: Pilihan hangat KL.
2: Terima kasih dengarkan KL FM. Ini baru KL. Masih lagi bersama saya and Diana di Pilihan Hangat KL. 5 buah lagu dah kita buka tirai pagi ni. Tapi anda jangan ingat dah habis yang hangat, okay? Ini baru round pertama. Daripada lagu yang tengah naik di streaming platform sampailah lagu yang anda selalu dengar di KL FM, semuanya kita susun dalam Pilihan Hangat KL. Dan yang paling best sekali, setiap minggu ada je cerita baru dalam carta ni, kan? Jadi saya akan terus bersama dengan anda. Jom kita nak sambung lagi pilihan hangat seterusnya. 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
3: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: pilihan hangat.
1: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Pilihan hangat.

0: Okey, Kuala Lumpur, kita dah semakin panas sekarang ni. 10 buah lagu telah anda dengarkan di pilihan hangat KL. Macam-macam vibe dah kita dengarkan. Dari lagu yang slow, lagu yang rancak dan ini baru 10 lagu. Jadi ada 10 lagi lagu yang anda akan dengarkan di pilihan hangat KL. Yang penting lagu-lagunya semua best, okey? Yang baru saja dengarkan, terima kasih layan KL FM. Inilah pilihan hangat KL carta 20 buah lagu paling trending dalam dan luar negara. Tanpa undian, hanya yang betul-betul on repeat. Dan sekarang ni, eh, nak tanya lagi. Anda ni jenis dengar lagu ikut mood atau ikut trend? Sebab ada orang dia tak kisah pun lagu tu viral ke tak. Tapi kalau kena dengan jiwa, dia dengar je, dia layan je. Tapi ada juga, dia dengar lagu yang trending je. Kalau dengar dekat media sosial, lagi-lagi dengar dekat TikTok, terus masuk dalam playlist. Kalau and, dua-dua pun okey je. Kalau sedap, kita layan. Okey, sekarang ni jom kita nak layan lagi 5 buah lagu di pilihan hangat KL. So KL, are you ready? Jangan pergi mana-mana. Pilihan hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kedua ni kalau kita tengok nampak macam kasar kan. Bapak dia campak duit daripada tingkap kereta.
2: Yalah.
1: Cerita dia sebenarnya bapak dia datang rumah, mungkin dah duduk kat rumah dia kan semua, tapi bila nak balik dia nak ulur duit kat anak dan anak dia tak terima. Sebab kan anak dia tak nak terima, masa dia nak gerak balik dalam kereta tu, sebelum balik tu dia buka tingkap, dia campak duit keluar. Banyak buat tu, lumayan juga. 300 ada. Saya tengok berkeping-keping.
2: Banyak. Betul-betul cara berbeza kan. Tapi niat tu begitulah. Sebab nak terima penghargaan kepada anak dia lah.
1: Ayah lepas ni senang transfer je.
2: Mungkin dah, mungkin sebenarnya tak ada. Tak top up lagi.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
3: Pilihan hari.
0: Baik, kita dah menghampiri 20 buah lagu di Pilihan Hangat KL. Kalau tadi ada banyak lagu best, tapi yang ujung-ujung ni biasanya lagi best dari yang tadi. Tapi jangan lupa juga, kita ada spotlight artis untuk minggu ini. So pastikan volume anda tu naik sikit. Jom kita layan 5 buah lagu terakhir di Pilihan Hangat KL.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: UL FM.
1: Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KL FM, ini baru KL.

0: Dengarkan Hangat KL masih lagi bersama saya and Diana. Dan untuk sekarang ni, Spotlight Artis, kita nak kenali seorang penyanyi yang memang sinonim dengan vocal power dan persembahan yang penuh emosi. Inilah dia, Aina Abdul ataupun Nurul Aina Abdul Ghani, yang kini membuka satu fasa baru dalam perjalanan seninya menerusi dua single terbaru beliau, Berjauhan dan Sadis. Dan menariknya, Aina mahu karya-karya baru ini lebih mudah didekati oleh pendengar muda, tetapi dalam masa yang sama, dia tetap nak kekalkan DNA music dan kekuatan vokalnya. Kata Aina, beliau tidak akan meninggalkan identitinya sebagai seorang penyanyi yang selama bertahun-tahun belajar dan membina kekuatan vokal, termasuklah kemampuan menyampaikan nota-nota tinggi. Dan kalau kita tengok pula pada lagu Sadis, lagu ini merupakan kesinambungan emosi daripada Berjauhan. Kalau Berjauhan berkisar tentang hubungan yang diuji jarak dan masa, Sadis pula membawa kita kepada fasa selepas kehilangan apabila seseorang mula menyedari nilai insan yang pernah hadir dalam hidupnya. Yang lebih menyentuh lagi, Aina mengakui Sadis adalah antara karya paling peribadi dan menyembuhkan buat dirinya. Lagu ini turut mengingatkan beliau kepada zaman muda, pengalaman cinta pertama serta kerinduan terhadap insan tersayang, termasuklah arwah bapanya. Dan satu lagi fakta menarik, Sadis ditulis dan digubah sendiri oleh Aina Abdul dengan kerjasama pemuzik dari Indonesia, Vega Antara Setianegara. Malah Aina juga sedang menyiapkan album keduanya yang dikatakan sudah hampir 80% siap dan dirancang untuk dilancarkan sekitar 25 Oktober bersempena hari lahirnya. Jadi kita nantikan warna baru daripada Aina Abdul, dan sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada persembahan Aina Abdul di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, Pilihan Hangat KL.

0: Spotlight Artis, pilihan hangat KL. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, hari ni dendanya adalah kita nak rap secara spontan bertemakan perpaduan. Jom kita. Dari utara sampai ke selatan, kita bersama satu tujuan. Melayu, Cina, India bersalaman. Sabah, Sarawak, pastinya kita terus raikan.
2: Berbeza bahasa, berbeza budaya, tapi hati kita tetap bersama. Tak kira siapa, tak kira rupa, Malaysia kita rumah semua.
1: Satu suara, satu negara, jaga harmoni, buang sengketa. Kalau bersatu, kuatlah kita, perpaduan Malaysia sampai bila-bila.
2: Yo, ini bukan sekadar kata, ini semangat anak Malaysia. Bersama kita, bina negara, kita luar biasa.
1: Ya, dan pastinya kita nak terus kekal berpadu, tenaga semuanya Malaysia.
2: Ya, itu dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Baik, berakhirlah sudah pilihan hangat KL untuk minggu ini. Terima kasih kepada anda semua yang meluangkan masa bersama saya and Diana sepanjang 2 jam menemani pagi Ahad anda dengan 20 buah lagu tempatan dan antarabangsa yang paling trendy. Jika anda terlepas mana-mana lagu dan mahu mengetahui perkembangan pilihan hangat KL minggu hadapan, jangan lupa untuk terus bersama KLFM setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih atas sokongan anda kepada muzik tempatan dan antarabangsa. Semoga hari Ahad anda dipenuhi keceriaan, dipermudahkan segala urusan, dan semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama. Jadi saya and Diana nak undurkan diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, bye-bye KL, happy weekend. Pilihan Ahad.

0: Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.
1: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
2: Ini baru KL.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL dan sedang mendengarkan hujung minggu KL fasa yang kedua bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu menarik yang akan menghiasi perjalanan hujung minggu anda. Dan sebelum kita nak teruskan hujung minggu fasa yang kedua ini, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL fasa yang pertama. Juga tak lupa kepada rakan penyampai El Dayana untuk pilihan hangat yang sangat mantap ya. Untuk carta-carta hari ini sangat-sangat best. Terima kasih. Dan kini Bella akan menyambung tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL fasa yang kedua. Jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: にバルケア。
1: Kalau berpacaran memang banyak pantang larang.

0: Aku tahu ni mahal. Memang aku tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia Jasnita, nyanyian Exist terus menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari buat anda yang sedang makan tengah hari. Selamat tengah hari juga kepada

bersama kerja. Tak apa, tak apa. Sebab Bella akan temani anda dengan lagu-lagu yang akan boleh anda layan bersama KLFM. Okey, baik. Hari ini jangkaan cuaca bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ada yang tanya hari ini keadaan macam mana, Bella? Okey, keadaannya adalah ribut peti akan melanda di beberapa tempat, manakala malam hari pula dijangkakan tiada hujan akan turun. Suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Dan kalau nak diberikan cadangan untuk aktiviti hari ini, Bella akan cadangkan beberapa permainan, antaranya boleh bermain puzzle dengan keluarga. Pilihlah puzzle yang 500 ke 1000 keping, siapkan secara berkumpulan. Kumpul anak-anak semua, letak telefon ke tepi, kita susun puzzle bagi jadi siap satu gambar. Ataupun anda boleh juga main treasure hunt, sembunyikan petunjuk di beberapa tempat di dalam rumah. Ataupun yang ini best sikit lah, ajak anak-anak anda pergi tengok wayang. Walaupun keadaan di luar hujan, anda boleh pergi tengok wayang kat dalam shopping mall. Tak pun, anda set up je wayang dalam rumah, gelapkan bilik tu, pasang aircon, layan wayang yang anda boleh tonton bersama keluarga. Itu yang boleh anda lakukan hari ini. Dan kalau ada cadangan lagi nak lakukan apa bersama keluarga, boleh hantarkan kepada kami di 013-309-7972. Dan sekarang ini kita nak layan lagu nyanyian Wani Carey dengan tajuk lagunya Pulang. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

Flora Cinta Min Male. 12.51 minit tengah hari, anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL berteman Kat Bella Chan. Dan hari ini 27 September 2026 adalah hari Sungai Sedunia. Sungai ni sebenarnya dia bukan sahaja sekadar aliran air, tetapi dia juga nadi kehidupan dan khazanah alam yang perlu kita wariskan untuk generasi akan datang. Jadi kita, tugas kita sebagai manusia adalah untuk menjaga sungai, jaga alam, jaga masa depan, jaga sungai supaya sentiasa bersih agar kehidupan sejahtera. Kalau nampak orang buang sampah kat sungai tu, terus marah. Sebab sebenarnya tak boleh tau buang sampah ke dalam sungai. Kalau siapa yang membuang sampah di dalam sungai, boleh didenda. Dan kalau nak tahu dendanya, anda kenalah pergi nanti Bella kongsikanlah denda apa yang akan dikenakan kalau orang yang membuang sampah ke dalam sungai. Dan kalau anda pergi ke sungai, anda nampak macam ada plastik ke apa-apa, cuba amalkan, nampak sesuatu sampah, bawa balik atau buang ke dalam tong sampah atau tempat yang telah disediakan. Okey. Dan sekarang ini dah masuk pukul 12.52 minit tengah hari. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Dan Bella nak ajak anda semua untuk sentiasa dengarkan KLFM, sebab selepas ini kita nak layan lagu sentiasa nyanyian Firdaus Ramad. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato' Seri Mohammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGA, Dato' Seri Mohammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Mohammad Hassan. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan rahmah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Managers Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
4: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
5: Ini saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
3: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nurah Shikin Harun, RTM.
0: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Joly 21-18-21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa

0: kereta. Saya takut orang tu. Saya daripada kecil lagi memang minat dari segi arkitek. Pembinaan rumah bangunan. So kita tengok benda tu. Mungkin saya akan ke arah tu kot, insyaAllah.
1: Okay, let's go.
0: Alalala sayang, jangan marah, jangan pergi. Kerana diriku tak pernah mencarimu. Hai, saya kira, apa cerita di sebalik lagu bahasa ini? Semua itu saya akan kongsikan dalam KLFM Zoom In. Jom dengarkan saya, saya bahas dalam sesi Sembang Santai, Dia Menarik dan Persembahan Live Akustik Alalala Sayang. 27 September 2026, jam 3 petang hanya di KLFM 97.2. Saya Kebah, untuk anda dalam KLFM Zoom In.

Hujung minggu KL di KL FM, ini baru KL. Assalamualaikum semua. Sekarang dah pukul 1.32 minit tengah hari. Dan pastinya ada yang sedang mendaftar, sedang mendaftar untuk masuk ke kolej. Sebab baru-baru ini, tak silap Bella lah, sekarang ini ada adik kita yang sedang baru saja melangkah masuk ke universiti. Hari ini pendaftaran untuk masuk kolej, pendaftaran untuk masuk penginapan mereka. Sebab esok katanya untuk warga UiTM akan mula memulakan kelas pertama untuk sesi ini. Dan rasanya kepada adik-adik yang baru first day atau first time berjauhan daripada family, apa khabar adik-adik? Sabar ya dek ya. Rindu itu pasti dek, rindu itu pasti, sebab kita dah terbiasa kat rumah kan. Sekarang ini masa untuk adik berdikari, belajar untuk duduk berjauhan bersama keluarga. Dan tahniah diucapkan kepada anda yang dapat sama belajar, yang mana dapat jauh, bertabahlah. Yang dapat dekat, oh bolehlah balik setiap minggu, boleh jadi tim tim apa orang kata, bulan-bulan, bukan bulan sabit merah, balik setiap minggu, macam itulah. Dan sekarang ini kita nak Bella nak belanja anda semualah dengan lagu seterusnya. Lagu ini permintaan daripada rakan pendengar kita yang bernama Asma Salihan. Katanya nak dengarkan lagu Sunyi nyanyian Farhan Ma'aruf. Kita dengarkan. Dan lagu ini untuk anda-anda yang dah mulalah rasa sunyi sebab family dah balik kan. Silakan dengar ini, terus layan KL FM, ini baru KL.

0: bawa kereta. Saya takut bawa motor. Saya daripada kecil lagi memang minat dari segi arkitek. Pembinaan rumah bangunan kan. So, kita tengok benda tu. Mungkin saya akan ke arah tu kot, insyaAllah.
1: Okay, let's go.
2: Alalala sayang, jangan marah, jangan pergi. Karena diriku tak pernah mencarimu. Saya kira, apa cerita di sebalik lagu baru saya ini? Semua itu saya akan kongsikan dalam KLFM Zoom In. Jom dengarkan saya, Kai Bahar dalam sesi Sembang Santai, Game Menarik dan Persembahan Live Akustik Alalala Sayang. Ahad 27 September 2026, jam 3 petang hanya di KLFM 97.2. Saya Kai Bahar, jumpa anda dalam KLFM Zoom In.
3: KLFM Zoom In, hanya di KLFM, ini baru KL.

rasa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.

kita kenal satu budaya dari utara sampai ke selatan. Setiap negeri ada tariannya, ada gayanya, ada ceritanya. Jom bersama saya, Amirul Bakca, dalam program Silang Budaya. Tari kita langkah dari pelbagai negeri. Sabtu ini, 26 September, jam 3.30 petang, hanya di KLFM 97.2. Tari kita, langkah kita, budaya kita bersama. KLFM 97.2.

102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: tunggu kereta. Cerita kau orang tu. Saya daripada kecil lagi memang minat dari segi arkitek. Pembinaan rumah bangunan dan saya tengok benda tu. Mungkin saya akan ke arah tu kot, insyaAllah.
1: Okay, let's go.
2: Alalala sayang, jangan marah, jangan pergi. Kerana diriku tak pernah mencarimu. Saya kira, apa cerita di sebalik lagu baru saya ini? Semua itu saya akan kongsikan dalam KLFM Zoom In. Jom dengarkan saya, saya bahas dalam sesi Sembang Santai, Dia Menarik dan Persembahan Live Akusti Alalala Sayang. 27 September 2026, jam 3 petang hanya di KLFM 97.10. Saya Kai Bahar, jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM Zoom In, hanya di KLFM, ini baru KL.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Ismail.

0: kereta. Takut orang tu. Saya daripada kecil lagi memang minat dari segi arkitek. Pembinaan rumah bangunan dan so, tengok benda tu. Mungkin saya akan ke arah tu kot, insyaAllah.
1: Okay, let's go.
2: Alalala sayang, jangan marah, jangan pergi. Kerana diriku tak pernah mencarimu. Hai, saya Keba. Apa cerita di sebalik lagu bangsa ini? Semua itu saya akan kongsikan dalam KLFM Zoom In. Jom dengarkan saya, Keba, dalam sesi Sembang Santai, Game Menarik dan Persembahan Live Akusti Alalala Sayang. 27 September 2026, jam 3 petang hanya di KLFM 97.2. Saya Keba, jumpa anda dalam KLFM Zoom In.
3: KLFM Zoom In. Baru KL.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, zoom in.
3: Baik, KFM ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi minggu ini bersama untuk program KFM Zoom In. KFM ini baru KL bersama saya Putera Azwan dan juga EJ Siduri hari ini.
0: Ya, Duri tapi tak berapa tajam. Dia sekali kena cucuk ni, dia kan Azwan. Dia macam nak lagi lah.
3: Oh pula, Duri tak tajam tu Duri apa
0: Okey, selamat berisik untuk anda semua. Hari ni hari Ahad kan, seperti biasalah Zoom In. Tapi hari ni saya rasa macam bergetar
3: Ini sebab ada bayang-bayang tau. Masa kita masuk studio ada bayang.
0: Ada bayang
3: Dah saya nak nyanyi lagu Bayang.
0: Sekarang jadi, nanti yang bukan jerebu, hujan terus kan.
3: Bagus lah, kena clearkan jerebu
0: clear
3: tu
0: kan?
3: Jadi kita cuba sama datang sebenarnya kepada figura hebat ini, asal Perlis ni.
0: Okey, kita ucapkan selamat datang kepada Kai Bahar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sihat? Okey ke Kai?
4: Okey ke? Kalau sekarang apa musim kan, jaga lah jagalah kesihatan, okey.
3: Tapi motivasi kan, walaupun orang kata yalah mungkin tak berapa nak fit betul-betul, tapi tetap bersama kita hari ni. Baik, kita bersama Kai untuk single terbaru Kai, iaitu Alala Sayang.
4: Alala Sayang.
0: Saya suka lah main lagu ni, tak tahulah kebetulan pula.
4: Ya ke? Cuba nyanyi sikit.
0: Alala Sayang. Tu je lah.
3: Mantap. Okey, tapi sebab kita nak berbicara mengenai Alala Sayang ni, nak tanya waktu mungkin throwback sikit lah mengenai diri Kai sini Jadi Kai pun dah lama di industri, dari dulu sampailah ke hari ini. Jadi apa Kai rasa perbezaan daripada awal-awal Kai masuk industri sampailah sekarang ni sebagai seorang penyanyi?
4: Dari segi perbezaan tu banyaklah.
3: Okay.
4: Kalau macam apa tu, apa yang peminat saya tahu tentang saya, dulu first saya masuk dalam industri ni, memang saya seorang yang sangat pemalu lah. So first memang tak boleh buang. Dulu saya ingat saya hanya menyanyi dan balik macam tu kan. Sebenarnya tak, kita perlu ada, orang kata, kena versatile lah untuk berinteraksi dengan orang kan. Jadi benda tu saya dapat belajar banyak benda jumpa dengan artis-artis otai dan orang-orang yang berpengalaman semua kan. And then nak kata perbezaan dia banyak, sangat banyak. Especially peminat menyokong saya sampai sekarang kan, banyak dorong bagi hadiah kat saya, macam untuk undian-undian dan sebagainya, award kan. And then yelah, boleh rasalah perbezaan dia.
3: Itu tanya dulu pemalu, sekarang ni dah okey je, no problem.
4: Kita sekarang kata cakap tak malu, lebih confident lah.
0: Saya pernah, saya sebenarnya pernah jumpa Kai ni dulu tau, masa di RTM Place tau Azwan. Tapi yang sama adalah wajahnya, saya rasa macam tak makan dek usia tau.
3: Apa rahsianya
4: Kai tu tak tahu umur saya berapa.
3: 18 kan?
4: Betul.
0: Semaya lah kan. Betul lah semaya. Baik, tak tahulah lagu Alala Syahir ni, saya rasa dah single yang ke 10 kan. Banyak lah kan,
4: single ke berapa tu tak boleh ingat sebab saya rasa banyak sangat.
0: Ya, lagu Kai, Kai Bahar yang lepas tu semua lagu dia meletup lah tu. Kan. Jadi sebelum keluar satu lagu tu, apa yang paling Kai utamakan, melodi ke, lirik ke, ataupun karakter lagu tu sendiri?
4: Macam saya, kalau untuk saya punya lagu cerita saya, saya selalunya dapat dari segi melodi dululah. Melodi kan. And then bukannya terus nak buat lagu terus dapat. Dia kadang-kadang random tau, duduk atas motor kadang tiba-tiba kan dapat melodi kan, record macam tu kan. And then terus buat lirik. Tapi mostly kebanyakannya lagu saya ada ni lagu daripada komposer luar lah. Komposer lain.
3: Okey, jadi Kai ni sebenarnya dia ada identity tau. Dia punya vokal ni memang dah kuat. Dengar, ni Kai Bahar ni.
0: Tahu dah kan.
3: Jadi macam Kai sendiri, macam tadi pun Kai beritahu banyak lagu daripada komposer luar. Biasa Kai dapat lagu terus on je ke, ataupun fikir lagi macam genre tu mungkin berbeza ataupun yang Kai tak pernah bawa sebelum tu?
4: Daripada segi pemilihan lagu tu, kita tengok macam mana. Sebenarnya ada banyak tau, macam banyak offer daripada komposer lain juga kan. And then sebenarnya kita ikut turutan sebenarnya. And then dah ada plan untuk next single apa dan sebagainya kan. Dan ada juga lagu yang dah direkod dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang ada lagu tu sepatutnya rilis di tarikh tersebut. Tapi disebabkan ada masalah teknikal diorang, and then ada yang terus lagu tu tak rilis, ada simpan. Macam saya sendiri pun ada lagu yang dah siap tapi tak release disebabkan ada macam teknik isu sikit lah. Betul kan? Okay. Mesti macam tu.
0: Banyak lagu dia cerita
4: tapi dia. Lagu banyak tau. Kalau cakap pasal lagu, memang tak terkira. Kadang saya nyanyi dia kan. Saya request lagu lama sampai saya tak ingat lirik lagu tu.
0: Okay. Wow. Nama pun Kai Bahar kan. Nama Kucuk Azwan tu lain cerita kan.
3: Entah, lagu pun ada lagu raya. Okay, baik. Kejap lagi nak main game dengan Kai Bahar. Jadi untuk anda nak tengok game kebapa tu kat mana, kita pergi ke Facebook kami. KL FM ni baru KL. Boleh saksikan Kai dan juga kita nak main game kejap lagi. Jadi ke mana tu bersama kami di KL FM. Ini baru KL.
2: KL FM Zoom In.

0: FM, Zoom In.
1: Baik, kembali semula bersama dengan EJ dan juga Putra Azwan dalam Zoom In untuk artis hari ini. Mai daripada Perlis tapi dah lama duduk KL kan?
2: Dah lama dah. Rasa lebih daripada 11 tahun.
1: Lama jugalah. Okey, jadi untuk lagu Alala Sayang ni kan, bila saya dengar ini, saya punya persepsi lah, lagu tu macam catchy kan, nak macam memujuk gitulah. Tapi tak tahu bagi Kai apa yang ingin Kai sampaikan kepada pendengar bila orang dengar lagu tu.
2: Okey, untuk lagu Alala Sayang ni, sebenarnya lagu ni saya dah cipta daripada 2018 lagi.
1: Lamanya.
2: Lepas tu saya tak tahu macam mana, random kan, buka file balik kan, dengar saya punya demo pakai gitar dan sebagainya. Sebenarnya sebelum keluar lagu Alala Sayang ni, ada lagu ballad tak keluar, lagu slow lah kan. Jadi saya decide untuk nak keluarkan lagu ni disebabkan fan sebelum-sebelum ni cakap lagu sedih, lagu happy tak ada kan. So why not kalau kita cuba. And then alhamdulillah sambutan yang baiklah untuk lagu Alala Sayang ni. Jadi lagu ni dia lebih kepada lagu memujuk lah.
1: Okay.
2: Memujuk yang manja-manja.
1: Pandai, I tahu.
2: Tak ada lain main emosi kan.
1: Dia dah ada Alala Sayang.
2: Tak ada lah. Mana tak apa dia.
3: Okay. Baik, jadi macam lagu ni kan, ada yang suka lagu sebab melodi, ada yang sebabkan lirik dia. Jadi untuk lagu Alala Sayang ni kan, untuk baik lirik ni, baik lirik, ada tak yang Kai rasa Kai pun macam suka certain lirik dalam Alala Sayang ni?
2: Untuk Alala Sayang ni, saya buat keputusan untuk release sebab dia punya lirik dia senang nak tangkap, dia punya melodi senang nak nyanyi kan. Jadi benda tu saya rasa kita patut ketengahkan lah, sebab sekarang ni nak mengikut pendengar di luar sana, kita tak tahu apa cita rasa mereka kan. Ada yang suka itu ini. Jadi saya decide untuk lagu Alala Sayang ni, saya rasa macam boleh kot orang terima macam tu.
3: Ada baik lirik yang mungkin kaya se-punchline untuk lagu ni?
2: Chorus lah. Alala Sayang, dengan marah jangan pergi macam tu. Selalu kalau orang merajuk nak pujuk macam kan, tapi dengan lagu Alala Sayang ni, dia pujuk dengan cara yang manja macam tu kan. Senyum sikit orang, mana nak pujuk-pujuk lah kalau merajuk kan.
3: Tim untuk memujuk juga kan ni kita ni.
1: Sebab tu lah bila saya main lagu kan, saya akan tersenyum seseorang ke henti tau. Saya rasa macam dia macam pujuk akulah.
3: Sampai kan, sampai.
1: Tapi kan, lagu ni bagi Kai macam senang. Ada tak cabaran nak bila nak nyanyikan lagu ni?
2: Lagu ni sebenarnya tinggi tau.
1: Tinggi?
2: Mula-mula buat tu kan, confident dah, dia punya key dah lock semua kan. Sampai dia punya recording, sebenarnya recording untuk lagu ni dah orang kata tiga kali kita masuk studio. Tiga kali. First studio saya tak dapat nak nyanyi sebab macam terkejut, tiba-tiba macam tinggi, kenapa kan. Lepas tu kali kedua suara pula tak ada. Kali ketiga alhamdulillah.
1: Suara tak ada tu cabaran tu.
2: Betul. Tolong rasa macam turun balik akhir lagu.
3: Jadi lagu ni Kai yang cipta?
2: Saya sendiri.
3: Okay, jadi macam yalah, bab memujuk tu macam boleh idea tu berdatang masa tu, ada Akai tengah memujuk atau kawan punya cerita?
2: Ramai juga tu kata ada ni ke pasangan ke tak. Sebenarnya tak, benda ni general je, sebab apa tu, setiap pasangan tu mesti ada pergaduhan dan sebagainya kan. Jadi besar saja je, tak ada apa.
3: That's imaginasi je lah. Bukanlah sebab ada kawan-kawan.
2: Tak ada.
1: Cipta lagu ni tahun 2018.
2: Sebab sebelumnya putus cinta lah apa kan, macam sesedih kan. Kita buat untuk lagu ke arah yang unik sikit lah, untuk sesi memuncuk nama ni.
1: Tahun 2018 dia pun bau, umur bau PM.
2: Lama lah tu.
1: Okey. Baik, banyak lagi kita nak ketahui tentang lagu ini dan juga diri Kai sendiri. Tapi kita nak break sekejap daripada anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Zoom In. Ini baru KL.
0: KL FM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: Baik, terima kasih telah bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Dengarkan juga melalui frekuensi kami sumber 72 di RTI Klik Betul-Betul Percuma. Dan juga yang saksikan kami di live Facebook KLFM Ini Baru KL.
0: Bersama dengan kami untuk lagu barunya Ala-ala Sayang sebenarnya kan. Jadi sejauh mana feedback peminat dengan lagu ni?
2: Alhamdulillah, sekarang pun dah view pun dah banyak dekat YouTube dan radio pun banyak main kan. KLFM dah main lagu saya, terima kasih. And alhamdulillah lagu tu membuatkan orang suka mendengar sebab lagu catchy. Jadi sebelum lagu sedih, untuk lagu happy ni bukan kata orang dewasa saja dengar, tapi malah kanak-kanak pun suka dengar lagu ni. Anak buah saya pun sampai hafal lagu ni. Saya rasa macam bersyukurlah diterima ramai.
0: Dan sejauh mana lagu ini mempengaruhi semangat Kai untuk terus berkarya?
2: Saya rasa selain daripada lagu ni catchy dan senang bawa, and then macam part chorus saya rasa macam semua orang boleh nyanyi kan.
1: Senang,
2: and then untuk lagu ni saya rasa untuk saya sahajalah nak bagi happy orang.
1: Okay, jadi nah sikit lah tanya kan, daripada Kai masuk industri dulu kan sampai ke hari ni, pernah tak ataupun ada tak satu komen mungkin daripada peminat ataupun netizen yang sampai hari ini Kai masih ingat komen tersebut?
2: Saya sentiasa ingat di mana mereka sentiasa memberikan semangat untuk saya. Kadang-kadang bila kita macam saya banyak silap sebenarnya dulu kan, dalam industri. Kadang orang cakap kenapa perform macam tu, kenapa berpakaian begitu, kenapa ini kan patutnya tak payah itu dan sebagainya. Jadi saya take note benda tu. Itulah saya ingat sampai sekarang, kerana orang kata disebabkan orang sekeliling saya, saya dapat berubah yang lebih baik lah untuk dalam industri ni.
1: Nampak tak Kai kan? Ni kan sombong.
2: Sebab tu saya sayang dia orang. Sayang kan? Alah sayang.
1: Sengah orang jadi, apa dah nak komplain-komplain kita. Tahu lah nak uruskan.
0: I punya style kan.
2: Orang lebih kepada beri semangat lah daripada macam tengok kita tengah rasa down dan sebagainya. Jadi dia orang tetap bagi semangat untuk saya.
0: Kalau Kai kata dulu Kai seorang pemalu. Pemalu termasuk nervous kali ya?
2: Malu saya. Saya dulu kalau nak katakan malu tu memang
0: sebab tak biasa jumpa
2: jarang
0: orang.
2: Jarang jumpa orang malu macam tu. Kalau tengok budak-budak sekarang, bezakan saya dulu. Sampai tahap di mana kawan mak ayah datang rumah, saya sembunyi dalam bilik tau. Saya jumpa orang.
0: Malu sangat
2: dia. Betul nak bercakap dengan orang tak. Tapi barangkali nak menyanyi. Memang 360 lah lain.
0: Sekarang ni rasa malu tu anda dah dapat atasi. Nervous pula ada tak? Masih lagi rasa nervous tak bila setiap kali nak naik pentas, cari show besar-besar?
2: Nervous ikut situasi. Kalau perform dekat mana, and then ada tempat-tempat yang kalau memberi fokus yang lebih, adalah nervous sikit itu.
1: Macam music video lagu ni, macam mana penggambarannya?
0: Kat mana?
1: Kat mana?
2: Sebenarnya muzik video ni simple je. Kita orang buat macam lah dalam school semua kan. Tak banyak tempat pilih. And then senang jalan, senang kata storyline tu, tak payah pening-pening. Just buat ala-ala macam zaman-zaman dulu, throwback semua kan, percintaan dulu. That's why nama ala-ala sayang. Comel-comel sikit aja tu lah. Dan saya juga memegang watak dua karakter dalam tu. Saya lah jadi cikgu dan saya lah jadi pelajar.
1: Kan yang terlibat untuk bagi idea untuk storyline ke macam mana, kepada pihak lain yang menetapkan semuanya?
2: Dia punya rangka tu saya dulu yang nak konsep dalam sekolah. And then director pun bagi input juga. So kita orang sekali lah
1: sembang
2: lah. Masing-masing memberi lah.
0: Memberi kata sepakat lah. Agak senang tu nak kerja dengan Kai.
2: Senang dengan saya. Dengan saya senang je.
0: Tak garang
2: lah? Tak.
0: Kita tengok dia pun macam tak.
1: Tengok masih tak garang. Tapi kadang bahaya yang tak garang tu lagi bahaya sebenarnya.
2: Saya sebenarnya kalau nak katakan, nak tanya saya tak kerti nak marah orang. Tapi kalau saya ada perasaan tu, saya diam je sebenarnya.
1: Kan dia suka memujuk.
0: Memujuk.
1: Okay. Baik. Kejap lagi kita nak kembali bersama Kai. Dan juga semestinya ada game yang ketiga. Kat mana tengok game tu, anda boleh tengok di Facebook kami, KLFM Ini Baru KL. Okay. Jadi akan terus stay bersama kami di KLFM Zoom In Ini Baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: FM, Zoom In.
1: Okay, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Masih lagi dalam Zoom In untuk hari ini, hari Ahad. Kepada yang tengah dengar menerusi frekuensi 97.2, terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menonton secara live di Facebook, jangan lupa untuk kita share ramai-ramai. Sebab lagu ni best, lagu Alalala Sayang ni kan.
2: Ya, lagu terbaru daripada Kai Bahar .
1: Ya, jadi selepas lagu ni, apa agaknya yang Kai susun selepas ini?
2: Ada
1: nak buat konsert ke?
2: Aku selagi ada projek yang akan datang, especially which is adalah single yang seterusnya lah, insyaAllah. Ada explain yang dari
1: asyik buat single, tak nak plan nak buat album ke?
2: Album macam berat sangat lah. Kalau sekarang sangat tough nak keluar album. Jadi kita orang fokus pada single dulu lah. Fokus yang mana yang dah di plan lah sebenarnya.
1: Di dalam setahun berapa banyak lagu tak ada keluar kan?
2: Saya pun tak tahulah.
1: Kalau banyak. Macam tahun lepas agak-agak berapa banyak lagu yang keluar?
2: Tahun kan? Lepas
1: pun banyak kan?
2: Banyak tak lihat. 4 tahun lepas 4 lagu.
3: Okay, baik. Jadi sebagai seorang anak seni kan, dah lama, dah bertahun. Berapa tahun kan keseluruhannya?
2: Saya masuk tahun dah ke tahun 10. Alhamdulillah.
3: Dekat dah . Jadi sebagai anak seni, apa yang kau nak buat tapi masih belum tercapai? Tapi dah sangat buat ni.
2: Nak buat Saya rasa kalau nak kata nak buat tu, nak explore tu, banyak benda kita boleh buat. Jadi apapun, saya dalam proses belajar lagi dengan apa yang tengah ada sekarang ni, memperbaiki lagi dengan kualiti nyanyian saya dan sebagainya. And then selanjutnya, kalau kata banyak benda yang kita boleh explore, InsyaAllah tengok yang akan datang macam mana.
3: Macam perniagaan dah sudah.
2: Perniagaan sudah.
3: Berlakon sudah. Nyanyi sudah.
2: Pengacara sudah.
3: Oh, pengacara belum lagi
2: Tapi pernah lah sekejap je. Time tu join orang kejap je. Untuk vision belum lagi lah.
1: Tapi mungkin juga ada yang lupa sebenarnya. Macam mana bukan boleh penyanyi lah?
2: Macam mana menyanyi? Saya
1: menyanyi ke daripada kecil ke?
2: Saya start daripada saya main aplikasi Smule. Dari situ memang saya dikenali ramai. Dan penerimaan tu makin hari makin baik. Jadi situlah memulanya orang kata kira seni saya lah.
1: Masa tu masih lagi bersekolah lah?
2: Masa tu dah tak. Saya kerja dekat Kuching Sarawak.
3: Kucing macam mereka kucing pula kan?
2: Jauh jalan. Saya ni cerita ni saya suka ni lah. Saya suka buat benda yang macam mana. Macam tu kan saya cakap saya pemalu. And then saya nak explore diri saya untuk nak bagi yang kata yakin kan, buat sesuatu benda tu. Jadi saya decide pergi Sarawak. Tentu saya dapat offer yang okay. Jadi saya pun dapat kerja yang saya minat, which is saya busking dekat kedai burger kan. And then memang hari-hari
1: dekat Sarawak tu?
2: Sarawak.
3: Ada saudara, ada saudara ke apa kat sana?
2: Masa first pergi tu, saya pergi dengan kawan untuk nak perform saja. And then bila dah perform, ada orang tu berminat untuk mengambil saya sebagai pekerja tetap dekat situ. Jadi saya disiapkan sana. Sebab kat sana macam best lah. Dan ada kawan-kawan pun best. Tenang.
1: Lama tak lah kat Sarawak tu?
2: Dua tahun.
1: Wow. Dia mencabar diri sampai ke Sarawak Azwan.
2: Boleh ke Sarawak kan?
1: Boleh ke Sarawak. Jadi sekarang ni agak-agak ni kan, kalau diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan artis, okay, kita nak tahulah artis luar negara. Siapa kan impian?
2: Luar negara. Saya kalau nak belum negara, saya nak duit dengan Bruno Mars.
3: Bruno Mars.
2: Bruno Mars. Minat lah suara dia.
3: Agaknya lagu mengenai apa kalau nak berdua dengan dia?
2: Lagu style dia orang lah, rancak-rancak kan.
1: So lah dia ikut style kan.
2: So untuk style kan, nak kena suruh nyanyi dulu. Bruno Mars lagu dulu. Kan. Jadi dia itulah keunikan dia. Dia boleh bawa bagi genre dan suara yang unik.
3: Okay, jadi kan kepada pendengar yang mungkin belum lagi dengar lagu Alala Sayang ni kan, apa yang kau nak beritahu mereka?
2: Kepada yang belum mendengarkan lagi lagu Alala Sayang, korang boleh dengar dan request kat KLFM banyak. Sebab dah banyak main, terima kasih. Anda boleh tengok dekat semua platform lah.
1: Dia orang tak request pun kita main. Cuma Azwan dia tak berkesempatan main sebab dia main lagu lama.
3: Betul. Saya main lagu retro kan. Tunggu lagi 20 tahun nak main. Untuk segmen tu lah yang petang tu je. Lain kita main, kita blast.
1: Baik, apapun kami ucapkan terima kasih pada Kai Bahar. All the best in your future. Muda lagi, 18 tahun. Jauh lagi perjalanan.
2: 18 tahun.
1: 18 forever Sebaya yang Kai kena ingat. Sebaya
3: Alhamdulillah.
1: Tak nak kalah.
3: Betul. Sebaya lah betul tu.
2: Apa umur tu kita tak tak tepi. Kita kena happy je.
3: Betul, yes. Itu penting. Kan penting kalau ada yang merajuk, kita pujuk macam lagu Alay Sayang. Okey, dan kita teruskan lagi dengan persembahan akustik sebelum lalu kita akan tirai kita untuk hari ini bersama Kai Baha dengan lagunya Alay Sayang, yang mana beliau akan diiringi oleh combo RTM bersama penerbitnya Hanif Ahmad dan juga line up-nya 1K, Wahid, Iqbal dan juga Wazir. Jadi, terima kasih juga untuk anda semua yang bersama kami. Terima kasih Kai juga bersama kita hari ini. Dan jomlah kita bersama Kai Baha untuk lagunya
1: Alalala Sayang.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bila hati dah terluka, pastinya akan meninggalkan kesan. Tapi tak apa, maafkan saja. Tapi nak kembali seperti dahulu agak sukar untuk kita. Okey, baik, itu dia lagu yang baru saja berlalu. Lagu nyanyian Nabila Maharani dengan tajuk lagunya Bila Nanti. Terus menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Tadi kita dah layan KLFM Zoom In bersama dengan Putra Azwan dan juga EJ, dengan tetamu atau artis undangan kita iaitu Kai Baha dengan lagu barunya Alalala Sayang. Best kan lagu tu kan? Kalau anda biasa dengar lagu tu, anda pasti suka style akustiknya pula, okay? Dan kalau setiap KLFM Zoom In, artisnya akan berbeza-beza. Minggu hadapan, siapakah artis jemputan yang akan menghiburkan anda? Jangan lupa dengarkan dan tonton KLFM Zoom In setiap hari Ahad pukul 3 petang, pastinya di frekuensi 97.2, juga di live TikTok, di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu nyanyian Haziq Rosbi dengan tajuk lagunya Nur Leila. Hai Nur Leila, ini dia KLFM Ini Baru KL. Cuba.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober.

0: Anida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. In-

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Baiklah, masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.15 petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan

Itu dah KRU featuring Adam. Terhangat di pasaran. Adakah lagi lelaki yang terhangat di pasaran? Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di RTM Klik, juga di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Kepada anda yang sedang duduk santai tu, apa kata buka media sosial anda dan follow semua media sosial KLFM Ini Baru KL. Banyak info-info menarik yang kami siarkan untuk anda, dan pastinya di-update setiap hari lah. Okay, baik, ini dia info trafik yang Bella nak kongsikan. Terdapat kemalangan di kilometer 98.4 arah selatan dari gurun ke Sungai Petani. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal, pandu dengan berhati-hati. Dan jika Jika anda nak elakkan daripada kemalangan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat atau menggunakan kawasan, mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat, berikan laluan kepada kenderaan kecemasan seperti ambulans dan sebagainya. Okey. Dan sekarang ini kita nak layan lagu seterusnya. Tapi sebelum itu, tepat pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita radio RTM. Sekarang ini kita layan dulu lagu La Isla Bonita, nyanyian Madonna, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: 97.2.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.

26. Dan ini adalah jam terakhir tugasan Bella untuk menemani anda dengan lagu-lagu pilihan anda. Dan pastinya di jam terakhir ini kita akan layan lagu duet dan juga band yang akan menemani petang anda. Antaranya kita ada lagu nyanyian Mas Idayu dan Justin juga Waris dengan tajuk lagunya Cintaku 100%. Kita ada I Have a Dream with Life. Dan juga kita ada Ella, Pergilah Sayang, nyanyian bersama dengan Corey. Tapi sebelum itu, kita nak buka band dan juga duet kita dengan lagu nyanyian Elite. Ini dia Trauma. Terus layan KLFM, hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
1: Hujung minggu KL di KLFM. Ini baru KL 5.15 minit petang. Anda masih

Kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

107.2 KLFM, Imbang KL.

Lagu yang baru saja berlalu, lagu nyanyian Ella dan juga Corey, rakaman tahun 1995, iaitu lagu Pergilah Sayang. Jangan pergi mana-mana. Kepada anda yang sedang mendengarkan kami, terima kasih banyak sebab terus menjadikan kami radio pilihan anda bagi Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga buat anda yang sedang mendengarkan kami di RTM Click. Betul-betul bercuma. Ada yang tanya Bella, Bella, kalau download RTM Click ni ada apa je? Kalau anda download RTM Click, bukan sahaja anda boleh dengarkan kami, radio-radio RTM, anda juga boleh boleh tonton juga TV 1, TV OK. Banyak benda yang menarik dalam RTM Click. Kalau nak bawa kami ke mana sahaja dah pergi, muat turun RTM Click di telefon pintar anda sebab semuanya betul-betul bercuma. Okey, baik. Bila nak kongsikan sedikit yang mana yang mempunyai kereta, perasan tak dekat meter anda tu, meter minyak anda tu, ada anak panah pada simbol tangki minyak. Kalau anak panah ni, dia bukan sekadar simbol kat tangki minyak sebagai hiasan je tau. Dia adalah menunjukkan kiri dan kanan manakah penutup tangki minyak berada, sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan kereta. Dan penutup itu, kalau kita nak tengok kan, kita kena keluar kereta tengok dulu kan. Tapi kalau anda tengok dekat meter tu, dia ada tunjuk anak panah kiri ke kanan. Okey, dapat sesuatu tak? Pastilah anda dapat kan. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Di jam terakhir ini kita ada lagu nyanyian Iklim dengan tajuk lagunya Suci Dalam Debu. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

Lagu Sejoja nyanyian Search terus menghiburkan anda dan mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini, edisi 27 September 2026. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang berada di Lembah Kelang, juga berada di mana-mana sahaja yang mendengarkan kami di RTM Klik, juga di 97.2 KLFM ini baru KL. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar yang berada di live TikTok KLFM. Kita ada Farah Seni, kita ada Tiha, kita ada Hazelnut, kita ada Mawan, Marisa dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini, Bella akan serahkan tugasan seterusnya kepada Alif Aiman yang akan menghiburkan anda dalam hujung minggu KL fasa yang ketiga. Dan ini dia, Bella tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Kaibah dan Siti Nordiana, dengan Siti Nordiana dengan tajuk lagunya Satukan Rasa. Teruslah yang KL FM. Bye-bye Kuala Lumpur.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, kat FM ini baru KL. Halo-halo, assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 27 September 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi kat FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, terima kasih juga kepada rakan menyambai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang. Pastinya anda berhibur dengan Bella selama 6 jam, macam-macam pengisian dan juga lagu-lagu yang menarik sepanjang hujung minggu anda kan. Dan sekarang untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ni sampai pukul 12.30 malam nanti, bersama saya Alif Aiman yang akan menghiburkan anda, menemani anda untuk hujung minggu KL. Okay, baik, seperti biasalah untuk petang-petang begini, kalau kita tengok cuaca dekat KL pada petang ni pun cuaca cantik kan. Mungkin sekarang ada yang baru nak keluar pergi beriadah, nak pergi breeze walk kan. Tapi jom kita dengarkan dulu Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa. Lagu daripada Lady Gaga bertajuk Always Remember Us This Way. Menerusi KLFM, ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan membawa kita pukul 6.27 minit petang. Baik, petang-petang begini kan, ada ke antara pendengar kita yang berada di rumah ke ataupun di mana-mana yang mempunyai rasa seperti cepat letih dan kurang tenaga ataupun hilang minat pada aktiviti? Mungkin dulu petang-petang suka pergi bermain badminton, suka pergi bermain bola sepak kan, tapi hilang dengan benda-benda tu. Kenapa? Jadi anda kena cakna dengan perkara ini. Itu mungkin antara tanda-tanda anda dalam kemurungan. Jadi anda perlu tahu dan juga tanda-tanda, dan anda perlu dapatkan bantuan dengan segera. Jadi antara tanda-tandanya, anda rasa sedih ataupun rasa kosong berpanjangan. Anda juga akan terasa cepat letih dan juga kurang tenaga walaupun dah tidur. Hari ni cuti, tidur dah lama dah kan, tapi rasa penat juga. Dan yang seterusnya, anda rasa kurang tumpuan dan sukar untuk membuat keputusan. Untuk yang keempat, mudah marah atau gelisah. Dan yang kelima, hilang minat pada aktiviti seharian. Dan yang ketujuh, gangguan tidur. Dan seterusnya, perubahan selera makan. Dan terakhir, rasa tidak berguna atau bersalah. Jadi itu antara tanda-tanda anda mempunyai masalah dari segi kemurungan. Dan apa yang kita boleh buat daripada kalau kita kemurungan ni? Jumpa doktor, hospital ataupun klinik kesihatan. Yang kedua, berjumpa dengan kaunselor. Yang ketiga, mempunyai rehat daripada rutin harian anda. Dan yang keempat, pecahkan tugasan besar kepada langkah lebih kecil. Jadi kemurungan ini boleh dirawat, dan gejala beratas sekurang-kurangnya 2 minggu akan mengganggu kehidupan harian anda. Jadi kalau kita rasa benda ni dah berlarutan kan, kenalah pergi mendapat rawatan. Supaya kadang-kadang kita rasa kita ni cuma penat, rupanya kita dalam keadaan kemurungan. Kemurungan ni pun berbahaya juga untuk mental health kita, okay? Jadi sama-sama jom kita jaga kesihatan luaran dan juga dalaman kita. Jadi jom kita dengarkan lagu Club Jiwa KL berpetang ini, lagu-lagu Membelai Jiwa. Lepas ni kita ada lagu daripada Amir Masdi, Kau Sakiti. Sekarang kita layan dulu lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Berubah, Musik KL FM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, lagu persembahan Aizat Amdan bertajuk Hadiahkan Duka Kepadamu telah menghiburkan kita pada petang ini dan membawa kita pukul 6.48 minit petang untuk hujung minggu KL dan juga Club Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa yang menemani anda, menghiburkan anda sampai pukul 8 malam nanti, okey? Baik, sambil-sambil anda tengah mandu kan waktu-waktu petang begini, ada yang mungkin bawa balik daripada beriadah ataupun ada yang baru pergi cari minum-minum petang kan? Apa pun yang tengah mandu tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.09 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap saja lagi sampai pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express, lagu-lagu Club Jiwa KL yang akan menemani anda selama 1 jam, okey? Dan saya akan kembali tepat pada pukul 8 malam nanti, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu untuk petang ni. Kita lepas ni ada lagu daripada Afghan bertajuk Bukan Cinta Biasa. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ray bertajuk Oscar Winning Tears. Musik FM, ini baru KL.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up, I learned my lesson then. Thought I was safe again, thought he was

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Hujung Minggu Kiau.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: 바로 KL.
1: 다시 할 나이 가슴을 자.

dengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

Cuba punya cuba tak menjadi. Walaupun aku sanggup reda lautan berapi. Sakit-sakit sampai lupa ubat luka diri. Tapi tu

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kemelut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rikunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, kata ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.14 minit malam untuk hits roman cinta, lagu rock, balada rock, kapak rock, sudu rock, garfu rock, jiwang rock, lilih, segala jenis term yang anda faham tentang rock balada ini. Itulah dia, kami hiburkan anda untuk tahun 80-an dan juga 90-an sampai pukul 11 malam nanti, okey? Baik, untuk Sukan Asia yang sedang berlangsung sekarang di Jepun, Aichi, Nagoya 2026. Dan untuk malam ini, setakat ini pungutan pingat Sukan Asia 20. Jadi kita dapat saksikan Malaysia sekarang berada di tangga ke-10 dan berjaya memperolehi pingat sebanyak 16 pingat. Jadi 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa. Nampaknya banyak lagi masa Malaysia untuk memperolehi pingat yang lebih banyak. Jadi kita juga kena memberi sokongan yang penuh kepada atlet-atlet Malaysia kita. Dan untuk tempat ketiga sampai tempat pertama, untuk masa sekarang ini, Korea Selatan berada di tempat ketiga memperolehi 20 pingat emas, 23 pingat perak dan juga 39 pingat gangsa, dan keseluruhannya 82 pingat. Di tempat kedua, negara daripada Jepun, 37 pingat emas, 61 pingat perak dan juga 58 pingat gangsa, jumlah keseluruhan 156 pingat. Dan tempat pertama semestinya negara daripada China mempunyai pingat emas sebanyak 119 pingat, perak mempunyai 48 pingat dan juga gangsa 38 pingat, dan jumlah keseluruhan 205. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian tentang Asia Game yang ke-20 di Aichi, Nagoya 2026, Jepun. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu hits roman cinta. Lepas ni kita ada lagu daripada Slam bertajuk Tak Mungkin Berpaling. Tapi sekarang kita berpaling sedikit kepada UK. Kau satu-satunya Musical FM. Ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Seperti biasa, kita ada kata dulu, kata kini, kado kaki. Kita nak bagi perkataan yang lama-lama. Jaki.
2: Jaki. Wah, saya memang jaki jawab. Dengar awak ni.
3: Dengki.
2: Okay. Apa dia apa? Jawapan dia apa? Dengki.
1: Dengki. Dengki. Betul lah. Kerambil.
2: Kerambil. Oh, kerambil ni yang macam pisau.
1: Tu kerambil. Tu kerambil. Tu ayat. Banyak pokok kerambil ditanam di sepanjang tepi pantai kampung kami.
3: Kelapa.
2: Ketapang, ketapang.
1: Ketapang. Ha. 3, 2, 1. Anna yang mana?
3: Kan pantai.
1: Kelapa. Yang ketiga, makul.
2: Makul.
1: Oh. Makul, makul, kawanku.
2: Saya tahu.
3: Apa?
2: Kalau kita pergi pasar, kena bawa makul nak letak barang.
1: Itu bakul.
2: Oh, harga sangat rahmah.
1: 2, 1. Duduk tak dapat jawab.
3: Munas apa?
0: Mak. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Jelaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam. Padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia. Kini,

0: perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Layan RNR KL.

Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tapi sebelum kita nak ke lagu-lagu yang best-best tu, kita nak denda dululah AP Syafiq dan juga Endayan.
2: Oh, AP ni nak denda apa kami berdua ni?
1: Okay, saya nak denda nyanyikan lagu Dua Insan tapi bertemakan nak pergi makan lontong pagi ni.
2: Anda sedia?
1: Okay, boleh.
2: Okay, jom kita cuba eh. Kalau salah, kalau Cik Eri minta maaf tau, kami bukan penyanyi.
3: Pagi-pagiku teringat lontong, kuah lemak buatku terbayang.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya, kembali untuk Rentak Pagi KL hari ini. And Diana dan juga Kulin temankan anda di Rentak Pagi KL hari baru, di minggu baru, hari Isnin yang ceria, 28 September 2026. InsyaAllah kami temankan anda hingga pukul 10 pagi, 4 jam di udara. InsyaAllah. Okey, semuanya, harapnya hari ini semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Okey, sebelum kita nak mula Rentak Pagi KL kita hari ini, saya sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.54 minit pagi, dan hari ini syuruk 7 pagi, dan zuhur 1.7 minit tengah hari, asar 4.15 minit petang, maghrib 7.9 minit malam, dan isyak 8.17 minit malam. InsyaAllah semoga kita dapat solat di awal waktu dan dipermudahkan segala urusan anda. Dan hari ini semoga hari ini tak ada yang mandi blue. Asal mandi je blues, asal blues je mandi, tak maulah kan. Dah cuti 2 hari, dah relax baik kat rumah 2 hari hujung minggu. Hari Isnin kita kena terus lebih bertenaga. Okay, jom kita terus layan ini Akim and the Magistrate dengan Rule It. Rentak Pagi KL, ini baru KL.

0: pada anggota atas kanan. Dan gejala kemudian bertambah serius dengan kesukaran menelan, hidrofobia, aerofobia, keresahan dan perubahan tingkah laku.
1: Ini bahaya tau. Jadi kepada anda semua, kalau kita kena gigit ke apa ke kan, apa yang kita perlu ambil serius kan?
0: Kita kena segera cuci luka tersebut menggunakan sabun dan air, mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian kita kena terus dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan lah untuk penilaian risiko rabies dan rawatan yang bersesuaian. Walaupun dah luka, dah cuci dekat rumah, kena pergi juga klinik untuk dapatkan rawatan.
1: Okey, jika digigit ataupun dah dicakar terdedah kepada ahli haiwan yang berisiko dijangkiti rabies, dapatkan penilaian yang betul-betul lah. Walaupun kita rasa macam alah, kita boleh ubati sendiri sikit je ni, kena cakar sikit, kena gigit sikit je, letak ubat gamat sembuh lah ni. Jangan.
0: Walaupun dia nampak kecil, tapi itulah, kena macam yang Kulin bagi tahu. Dan pastikan jugalah anjing dan kucing peliharaan anda ni menerima juga vaksinasi anti rabies ini mengikut nasihat Jabatan Perkhidmatan Veterina lah. Dan kalau boleh, elak mendekati atau mengendalikan haiwan terbiar, termasuklah bangkai haiwan yang kita tidak ketahui punca kematian dia.
1: Jadi kepada anda semua, kalau dekat kawasan situ memang banyak anjing liar ataupun haiwan liar, kucing liar yang terbiar, yang kita tahu benda-benda ni boleh menyerang kita dan sebagainya, kita call lah perhilitan. Mereka ada solution yang lebih bagus nak dibuat untuk dalam masyarakat kita lah. Kita janganlah pergi ambil tindakan sendiri, kita pergi tangkap ke apa ke, tak ada. Kita kena call pihak yang berwajib.
0: Ya, kita pun kena jaga keselamatan diri kita. Okey, sementara lagi kita nak kongsikan jangkaan cuaca. Layan dulu ini Alfa. Kulin biasa jumpa Alfa.
1: Alfa saya. Melihat mereka ni terus Alfa saya.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, sentiasa bersama anda setiap pagi 6 pagi, 10 pagi Rentak Pagi KL. Hari ini Andayana dan Kulin, dan kita nak kongsikan jangkaan cuaca untuk pagi ini.
2: Ya, ini dah jangkaan cuaca untuk 28 September 2026 bersama dengan hari Senin. Pagi tak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam tak ada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius.
1: Cerita pasal ribut ni kan.
2: Ya.
1: Minggu lepas memang ada kejadian ribut kan. Dekat Angka Sepuri pun tak terlepas lah. Dekat kawasan rumah saya, habis semua pokok banyak tumbang. Dan baru saya perasan mungkin pokok-pokok yang dekat area rumah saya tu dah tua lah. Sebab memang dia punya tercabut tu dengan akar sekali.
2: Allah.
1: Dari bawah, bukan galing-galing bukan dia patah dua ke apa, tapi dari akar.
2: Bahaya tu. Jadi kepada anda semua, kalau nak parking kereta ke, elakkanlah parking bawah pokok ke. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil insurans kereta sekali dengan bencana alam, okey, boleh claim. Kalau yang tak ambil, macam mana?
1: Tak ambil, nak save money lah kata kan. Tiba-tiba ada kejadian tak diingini berlaku, itulah kita tak dapat. Kita tak nak jadi. Tapi kalau tak ada pilihan lain, nak buat macam mana kan?
2: Betul. Lagi satu, ada satu video tular ni kan. Di Facebook, Instagram ke mana tah yang saya tonton. Ada akak ni tengah ribut ni. Lepas tu laluan, di laluan dia ni macam agak banjir lah. Tahap betis macam tu. Dan dia pun nak melintas jalan. Tapi nasib baik ada seorang pemandu kereta ni, dia tegur, "Kak, jangan lalu sini." Rupanya kenapa dia halang untuk akak tu lalu situ? Sebab kat situ ada longkang besar yang setara, yang sama paras dengan laluan yang akak ni tengah lalu. Kalau bang ni tak tegur, memang hilang, hanyut lah akak ni.
1: Itulah kan. Sebab kalau kita tak biasa kat kawasan tu, memang macam boleh bagitahu lah. Kalau termasuk dalam tu, dah macam mana pula kan.
2: Betul.
1: Tapi kita doakan yang terbaik untuk anda. Hari ni kalau balik kerja, naik kenderaan awam, sediakan apa yang patut, baju hujan, payung semualah ya. Okey, jom kita nak layan ini The Fabulous Cat dengan Cinta Kosmik.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: sexy and I know it.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, itu dah Wally Band dengan tajuk lagunya Cari Jodoh. Betul, eh? Pagi-pagi ni kita kena semangat cari rezeki.
1: Cari jodoh?
0: Cari jodoh. Tengok rezeki juga.
1: Tapi kau nak cari jodoh, tengok dulu. Tengok orang tu dah berpunya ke belum. Kahwin ke belum. Dah ada tunang ke belum. Dah ada somebody lah, someone lah orang kata. Jangan main terus, terkejar.
0: Lagi satu, kalau kita dah tahu orang tersebut dah ada pasangan, kita janganlah tiba-tiba mendekati.
1: Common sense.
0: Betul. Walaupun kita rasa macam ala kawan je, itu semua pencetus ya. Jangan
1: ini bukan pencetus umah, ini pencetus bahaya. Tapi cerita pasal common sense, sebentar lagi nanti selepas berita utama 7 pagi, kita ada cerita tular ni pun ada cerita pasal common sense.
0: Betul. Kalau kita photoshoot di tempat-tempat awam lah kan, nak tabur-tabur bunga boleh. Boleh. Tapi kena kutip balik lah. Jangan biarkan orang lain yang kutip satu persatu yang kita buat.
1: Ya, dan juga kita ada cerita mengenai merajuk-merajuk ni. Bukan dengan pasangan je merajuk.
0: Ya, dengan kawan pun boleh merajuk.
1: Atas sebenarnya jalan pun boleh merajuk juga.
0: Betul. Dan ada juga berkenaan dengan adik ini, memang kawan susah senang lah.
1: Ini orang kata for good and for bad.
0: Ya, best friend forever.
1: Bestia. Okay, semua ini akan kami kongsikan selepas berita utama, langsung dari pusat berita RTM yang akan dan dengarkan sebentar saja lagi. Dan nanti kembali bersama Ann dan Kulin untuk jam ketiga.
0: Ya, betul. Jadi selepas ini kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian.
1: Ini dia Kimo-Kimo, Lucas Iktal, Nikolai, Ben Zulu dan Saikum. Ramai.
0: Ui, ramai lagu
1: sebab ni. Sebab mereka ada rahsia.
0: Ya ke?
1: Rahsia betul.
0: Kalau nak tahu boleh.
1: Boleh.
0: Ya, menerusi rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Jam. Hari yang ceria bermula dengan mood yang ceria. Kat mana lagi? Rentak pagi KL lah. Radio nombor 1 orang KL.
1: Hai orang KL, kita faham. Sentiasa sibuk kejar ke sana, kejar ke sini. Cari rezeki yang halal. Nak jadi orang KL ni memang kena kuat semangat. Sibuk macam mana pun, penampilan diri ni atau image kena jaga. Gaya main peranan yang penting. Persepsi orang lain terhadap kita tu. Bila image kita cun, orang mudah percaya kepada diri kita. Tak salah jika kita bergaya. Hati baik kaya budi bahasa. Kalau nak lagi cun, dengarlah Radio Malaysia KLFM, Radio nombor 1 orang KL. Yeah. Saya Syamsul Yusof. Pesanan ini khas untuk orang KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
0: Malaysia Diplawa Pengerusi Bersama Kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Kuala Lumpur Plus jangkakan trafik sesak dari Nilai ke Putra Mahkota akibat kemalangan di lorong kanan di kilometer 287 dan trafik perlahan di lokasi berikut dari UPM ke Plaza Tol Mines, Balakong ke The Mines, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh WhatsApp kami di 013-3097-972.
1: Hey, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami berdua ini di jam kedua. Dayana dan juga Kulin temankan anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi. Mm-mm. Kita temankan dan semoga hari ini hari ini menjadi hari yang terbaik lah. Yeah, sebab betul. Pagi-pagi memang dah rasa dah macam dah set goal pagi nak siapkan kerja awal. Tapi bila dah berada dalam kereta, tersekat di kesesakan lalu lintas, tiba-tiba rasa macam aku ni tak boleh ni.
0: Janganlah. Kalau kita rasa stres ke apa ke kan, kita kena cari benda-benda yang dapat menghiburkan diri.
1: Apa dia?
0: Antaranya kita pergi berhenti dekat stesen minyak ke, kita beli kopi ke, matcha ke, makanan-makanan yang kita boleh mengunyah sementara nak sampai ke office. Kalau orang kata, kalau kita ni perut kita kenyang, mood kita pun okey juga. Ya,
1: itu nama dia hormon tu. Jadi bukan apa, sekarang ni dekat stesen minyak, dekat R&R, kalau kat stesen minyak lah kan, terutamanya ada disediakan kopi percuma.
0: Betul.
1: Bolehlah singgah minum kopi satu cawan, lepas tu makan roti sikit, alas pegut, rasa happy sikit kan.
0: Betul-betul.
1: Ini tak adalah, masuk kereta dah baca doa, bukan main panjang. Baru start kereta dah orang sailang depan tu. Tak bagi signal baik punya. Ini memang menimbulkan amarah.
0: Tapi itulah, kalau kita di dalam kenderaan, kita memandu dan kita nampak benda-benda yang tak sepatutnya terjadi, kita jangan provoke. Sebagai manusia yang memandu ni, kita jangan

0: Sebentar lagi kita bincangkan. Tapi saya nak tanya Kulin, mm-mm, kalau Kulin tak suka, Kulin buat apa?
1: Saya akan jumpa depan-depan.
0: Oh, jumpa depan-depan.
1: Kita jenis face to face. Kita tak suka dengan
0: baru saya tahu
1: buruk-buruk ni.
0: Saya ingat kalau Gen Z dia tak suka, dia swipe.
1: Tapi kalau kita dah tak suka, memang swipe teruslah.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 7:30 minit pagi dan sekarang ini seperti biasa kita ada apa yang tular.
2: Okey, ini cerita pertama yang disediakan oleh penerbit kami AP Syafiq. Cerita mengenai sekumpulan kawan. Ha, tapi cerita dia bukan biasa-biasa. Betul. Sebab seorang kawan dia ni berkerusi roda.
1: Ya, dan mungkin bila mereka ajak kawan dia yang berkerusi roda ni berjalan, pusing-pusing, lepak ke, dia tak nak. Yelah, susah kan nak bawa. Tapi inisiatif adik ni berdua ni, kita rasa macam selut lah kan. Sebab dia membakar semangat kawan ni. Dia pergi ikat tali di kerusi roda kawan dia ni. Mereka berdua bawa basikal dan bawa kawan dia berpusing-pusing.
2: Sebab ceritanya mereka ni mungkin lah budak-budak kan, waktu-waktu petang suka main basikal. Betul. Tapi adik kita seorang ni, dia mungkin kelainan upaya ataupun dia mungkin cedera, tapi tak boleh berjalan dan berdiri, naik kerusi roda. Dan dua adik lagi ni, kawan dia ni, macam Kulin bagi tahulah, ikat tali, bawa pusing-pusing ronda kampung. Tapi kita nasihatkan lah, jangan buat macam tu.
1: Bahaya. Kita risaulah kan, dekat jalan yang kecil tu, kerusi roda yang kat belakang tu, dia tak dapat kawan. Jadi kalau yang adik kita bawa basikal ni ke kiri ke kanan, mungkin dia ke kiri ke kanan, yang kat belakang tu lebih sikit
2: melambung. Tapi
1: dah lah ada parit kat tepi jalan tu, kita risau kawan dia hilang dalam parit ni.
2: Tapi tak apa, sebab kita tengok kawasan tu pun tak banyak kenderaan yang lalu. Mungkin bukan kawasan utama, dan kita tengoklah kegembiraan terpancar dekat adik kita yang naik kerusi roda tu, sebab kawan dia bawa dia jalan pusing tu. Sebab nak join sekali naik basikal tak boleh. Mungkin kaki tak boleh tak boleh bergerak, tak boleh bangun kan. Naik kerusi roda itu yang kawan dia buat inisiatif ikat tali dekat wheelchair tu, bawa ronda.
1: Tapi selagi ada pantauan dari kedua ibu bapa dan orang dewasa, okey je untuk kita menikmati momen-momen yang tak terulang kembali seperti itu.
2: Okey, boleh komen dekat fanpage kami. Dah kami muat naik video tersebut, dan sebentar lagi Anne dan Kulin akan bacakan komen tersebut. Okey, jom kita line dulu ni. Hail Husaini dengan Hajat.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dia lagu nyanyian Nur Aniza Idris dengan Ngajat Tampi. Ha? Lagu yang berkonsepkan etnik Ngajat ni daripada Iban Sarawak Dayak.
2: Ya. Ha,
1: hinggalah ke bunyian peribuminya. Ini digubah lagu ni oleh Rosli Selassie.
2: Ya, kalau kita dengar lagu ni kan, rasa betul-betul nak menari.
1: Rasa nak menari ya? Tangan dah macam gini dah.
2: Ya, betul. Rancak kita pagi ni. Baik, sekarang ni kita nak sambung video tular kita yang pertama berkenaan tentang persahabatan ni. Adik ni dia punya tahap nak kawan dia bermain bersama dia. Dia pergi ikat tali di kerusi roda dan bawa kawan dia berjalan-jalan sambil membawa basikal.
1: Kawan susah senang lah orang kata. Okey, ni komen daripada Ikal Aiman. Dia kata, mainlah sepuasnya. Dewasa tak seindah yang diimpikan.
2: Betul, dek.
1: Lah.
2: Agak setuju, dek. Dan ada juga komen daripada yang seterusnya. Ini daripada Adila. Katanya ini kalau member break terus jadi game Angry Bird.
1: Ya, dia sekali ke depan.
2: Betul.
1: Okey, ini komen daripada Izzah. Dia kata bestnya ada kawan susah senang, nanti berkawan sampai akhir hayat tau, dek.
2: InsyaAllah. Dan ada juga komen daripada Ibnu. Katanya waktu kecil teringin nak jadi dewasa, tapi time dewasa rasa macam nak kembali era kecil-kecil dulu.
1: Itulah kan. Okey, ini komen daripada Tim Bak Laju. Dia kata ini kira moden lagi. Aku dulu tarik kawan atas upih pinang. Best member kena tarik sampai rumah, tapi part corner terpelanting.
2: Itu pun saya pernah try. Teronok tu. Sekarang masih lagi boleh?
1: Boleh. Janji ada upih yang tebal lah.
2: Dan ada juga komen yang terakhir daripada Anak Abah Legasi. Katanya the real kawan sejati, tapi macam mana nak berhenti? Kena bawa slow-slow.
1: Kena bawa slow-slow lah. Kita guna teknik daya gravity. Okey, settle video tular kita yang pertama. Ini video tular kita yang kedua. Cerita dia merajuk tengah jalan.
2: Ya, bila kita boleh tengok lah kan video yang kedua ni. Ada sepasang kekasih ke kawan ni kan. Lain jantina lah. Mereka tengah bertekak di tengah-tengah jalan. Tapi dia macam berbual lah. Cara tu macam marah mulut je. Dan kegiatan mereka tu, perbuatan mereka tu menghalang jalan laluan di depan
1: tapi
2: kedai tu lah.
1: Tapi ini confirm bukan apa orang kata kawan. Ini mesti pasangan.
2: Mesti pasangan kan?
1: Mungkin pasangan yang dah berkahwin atau belum berkahwin. Dia bergaduh tengah jalan ni. Sampaikan adik kita yang bawa kereta terpaksa berhenti, turun, alihkan akak yang mengajuk tu tepi supaya dia boleh lalu. Sebab betul-betul dia merajuk tu tengah jalan.
2: Ya, tapi masalahnya abang yang kat seberang jalan ni dia pun merajuk juga. Dia pun berdiri tegak je kat situ, tak pindah-pindah. Saya kalau jumpa mereka ni geram je.
1: Kalau jumpa nampak apa?
2: Dia cakap, kau pergi pujuk dia sekarang abang. Perempuan ni memang macam ni perangannya.
1: Okey, sebentar lagi kita bacakan komen daripada rakan-rakan dan anda juga. Jom kita layan dulu ini. Andi Bernadi dengan Ding Geding.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Yang tu lah. Apa yang tu lah?
1: Alah. Kalau nak bergaduh ke, kan? Ada masalah rumah tangga ke? Masalah berpasangan ke? Jangan bergaduh tengah jalan.
2: Jangan settle tengah jalan. Yeah. Settle tepi.
1: Dah akak ni kena alihkan akak lagi seorang yang kat tengah jalan ni. Barulah boleh lalu.
2: Banyak pula kerja akak ni hari ni .
1: Ya, betul. Kesian dia. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen daripada anda semua. Kita ada Pelangi. Katanya ingatkan lepas tu kalau kasih perempuan tu, dia terus jalan.
2: Tidak pula. Okey, ni komen daripada Rai Islam Villa. Dia kata nasib baik dia tak alihkan BF dia ke dalam kereta dia.
1: Itu akan mencetuskan lagi
2: pergaduhan. Patut dia buat macam tu.
1: Jangan kak.
2: Barulah ada drama sikit kat situ.
1: Risaulah. Ada juga penyu katanya, kalau aku bawa masuk dalam kereta, lepas tu pergi kedai makan. Mungkin perempuan tu lapar tapi laki-laki tu tak memahami.
2: Ini mesti abang ni nak bawa masuk pergi makan ni.
1: Itulah tu.
2: Ini komen daripada user. Dia kata boleh nak merajuk, tapi janganlah sampai menyusahkan orang. Nak kena angkat alih, lepas tu letak balik ke tempat asal.
1: Betul. Janganlah macam tu, kan. Dan ada juga daripada Fawaz, katanya nak merajuk hampa punya pasal lah. Aku nak lalu ni tepi sikit.
2: Okey, ni komen daripada Noah AAA. Dia kata macam ni perangai pun ada Kalau aku biar je, tak payah nak ubah balik, biarkan dia kat tengah jalan.
1: Dah tu abang nak lalu macam mana, akak nak lalu macam mana.
2: Dia kata dia alih kan, lepas tu dia tak nak alih balik. Tapi janganlah merajuk tengah-tengah jalan, kan. Betul. Dah menyusahkan orang.
1: Dan itu dia video tular kita yang kedua. Selalunya kalau Anne merajuk macam mana?
2: Saya kalau merajuk tak cakap banyak. Saya pergi dulu. Bincang kemudian.
1: Silent treatment dulu.
2: Silent treatment dulu.
1: Baik, itu dia video tular kita yang kedua. Dan kita nak masuk ke video tular yang ketiga. Berkenaan kalau kita nak photoshoot di tempat awam ni, tempat-tempat yang cantik ni, tak salah. Okey je. Tapi kalau kita nak buat adegan-adegan yang macam romantik sikit, nak tabur-tabur bunga, boleh tabur. Cuma selepas tabur tu, kita kena kutip balik sampah yang kita buat. Memang dekat sesuatu tempat ni dah disediakan pembersih, abang-abang cleaner, kakak-kakak cleaner di situ. Tapi kita sebagai orang awam, orang Malaysia yang bertanggungjawab, kita kena kutip balik lah.
2: Kita kena ada common sense. Orang kata, sebab dalam video ni mungkin orang yang sebelum ni kan, dia buat photoshoot, dia tembak konfeti ke keluar yang yang bergederai. Sebab saya tengok dia punya konfeti tu memang bersepah dekat lantai. Dan abang pembersihan ni dia kutip satu-satu. Sebab susah tau, walaupun kita ada apa penyodok sampah ke nak kaut pakai sampah, tapi sebab dia terlampau halus tau. Dan sebab tu saya setuju juga bila Perbananan Putrajaya ke dekat mana-mana menyediakan satu garis panduan, ada permit disediakan. Jadi orang kita tak senang-senang lah nak buat photoshoot dengan buat sepah-sepah macam tu. Bila dah buat sepah, bersihkanlah.
1: Lagi satu, itu bukan tempat peribadi. Itu adalah kawasan awam. Dan bukan awak saja yang menggunakan tempat tersebut. Ramai lagi. Dan kita faham kalau di tempat yang terbuka, outdoor ni, untuk kita kutip balik satu persatu benda-benda yang kecil ni susah. Sebab tak ada vacuum.
2: Tak ada vacuum. Dan lagi satu, kalau kita tak suka tempat kotor, orang lain pun tak nak tempat tu kotor, kan. Jadi kalau dah guna tempat tu, dah lakukan apa-apa aktiviti dekat situ, piknik ke apalah sekali, atas sekali apapun, kena bersihkan.
1: Ya, kena ada kesedaran.
2: Okey, sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Layan dulu ini Project Pistol dengan Wanita Seluruh Dunia.
1: Ya, saya.
2: Awak.
1: Saya je.
2: Awaklah wanita ni.
1: Ya.
2: Okey, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, untuk video tular kita yang terakhir ni, kenalah ada common sense sikit. Bila dah ambil gambar, dah buat photoshoot, dah ada tabur itu, tabur ini, sila kutip sendiri.
2: Ya, kalau itu di tempat peribadi anda, tak apa, okey. Tapi ini di tempat awam lah, tak cantik lah buat macam tu kan. Menyusahkan dan menyusahkanlah kerja orang lain. Dan sekarang ini kita nak bacakan komen-komen daripada anda semua. Kita ada daripada Wan Alif Ashraf, katanya, waktu saya photoshoot, outdoor, pengantin, bridesmaid, photographer, videographer, WCC kami akan sama-sama kutip. Tempat publik adalah hak orang ramai. Betul, saya setuju lah.
1: Bagus.
2: Semoga bisnes abang ni makin lancar.
1: Okey, ini komen daripada Alzaldin. Dia kata, kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Simple je kan. Usahakan setiap hari jadi orang baik.
2: Ya, dan ada juga daripada Mior, katanya, kesiannya cleaner ni patut kena denda orang yang buat sampah ni, mencemarkan alam.
1: Okey, ni komen daripada Noh Hidayah MB. Dulu pernah marah student IPT sebab buat benda yang sama. Saya suruh kutip balik di taman yang sama. Dan dalam video tu juga. Tapi tempat tu memang famous untuk orang ambil photoshoot kan.
2: Dan ada juga daripada Noh Syafika, katanya, kalau tak boleh senangkan orang, jangan susahkan orang, guys. Memang itu kerja dia. Tapi ihsan sesama